0: Ayo. Aku bukan punya nak bantah benda. Ayo. Muka akan dia lepas juga ni banyak bantah.
1: Ayo. Ayo. Ayo.
0: Kamu baca kata lah, kamu baca kata.
1: Ayo.
0: Apa tak jauh nak bangkan.
1: Ayo. Ayo.
0: Ni bapa gua lono gisya bawa apa? Kamu beli beli dia.

har rusuwa as ken da kai zuwa ya rarrabe mana da dama muna rabe kala dan dole ne muna.